0: kani pina ni ama menan chicana wadi legi kina ni chora angajo biru mulai ki acu winaina
1: ani pina ni wenan cara wenan chicina kaki ni ani wenan jaka ani pina ni wenan cara wenan chicina kaki ni ani wenan jaka
0: biru mulai ki acu winaina kueri wicin ni
1: kaki ni ani wenan jaka
0: ani nyanyi orago ulu cini ani
1: kaki ni ani wenan jaka
0: biru mulai ki acu winaina kueri wicin ni gabi winan jaka
1: ani pina ni winan jaka winan chicina
0: ani apa ni kalau mikir lah, kalau kaya, kan itu nanya, dengan cara punya cikina. Ani itu kalau bukan, kan itu nanya, punya cikana.